0: Ancehe, ancrekin ehe, bakul quit, penyeki, ancema, ingatwen, keka bante a, namu, babakwante a, kekara.
1: Extra FM,
2: Bita Pizarra.

0: Tiniga.
1: Ya makasha, makakunda ukasha. Ikartu rukta kartu. Tuan macam aja tu kan. Mereka tu kan. Ikan kau itu.
0: Ya divi tak kau itu. Ikan kau itu.
1: Tama su tak kau tanya tak kau beri tak kau tak kau beri tak kau. Maka akan kau cakap kau mau mau kita. Tama su tak saya makan kau hawa macam tu tak mau kau. Talu eh, mana talu? Kau kan masih kangen macam cai, mula kasih si kau, tujuh sembilan jam. Ya, tak tangan tu eh, jangan si kau yang tuh kangen si. Ah, mana ada macam cang kangen, mana
0: ada?
1: Semua sesi, kau mana macam? Kau kan masih gaya, yang ni kau zaman entah. Tangan ini tengkeng lah, ada cukup. Cukup mungkin. Cukup
0: mungkin. Mungkin gom. Jika gom ini gom, jika gom. Ia memang gom itu gom lah.
1: Ia cuma.
0: Jika kau gom, kau gom, kau itu gom, kau itu gom. Ia memang.
1: Ah, ini kasar way. Ini doa, ia kain doa. Kau mana ni? Tamarang tu semua kau. Tamarang ni ekwam dulu. Ah, ini kasar kau. Ini doa, ini kain doa. Kau mana ni? Tamarang tu semua kau. Tamarang ni ekwam dulu. Duluan ekwam.

0: sungika qhaye sisigqa qhiya qala
1: qala ngimashikana njani ngamu kula akho kwanqa ayami yobusho nqinqa cha uyi nga ushongo mnqa ishongo mnqa ishongo mnqa shangi tanga ke qhinda wa eyi ke qhinda wa ikhangi shongo ngina qhi tenwa cha kasi qhinda ngama qhiwa aya thage kasi ngama qhiwa ngando a nga sangkwa kanta katao katao shu agu tanga ngama qhiwa qhiwa tanga ngama qhiwa ngama qhiwa ngama qhiwa ngama qhiwa ngama qhiwa ngama qhiwa ngama
2: Mati kat kod juga krim aja ke krim ke sini kau krim ini ya tumbuh nak kau tumbuh itu yang kami kejo.
1: Cikan kau tumbuh atau kami kan cuma kacak kau tulah cantik.
2: Tulah cik.
1: Kong tak kau tangan.
2: Jika kau di sini kau kau salah.
1: Jo, nak kau akan. Ini. Mungkin tak kena nama tu aku. Sekarang ni aku dah aku cakap aku dah. Tak ujau sih ini mana tontonan tu aku dah. Tak aku dah ni tak gak tak aku ni tak aku dah ni tak gak tak aku ni tak aku dah ni tak gak tak aku ni tak aku dah. Aku dah su tak aku su tu. Kayak kabel mulu dengan kabel. Tapi dah itu kau ni dah kau ini kan nak kau kau. Tangan ngai semua gamul kan aku ni kan kau. Tak bukan tak pun, tak bukan tak pun, tak bukan tak pun, tak bukan tak pun, tak pun tu. Akan mengkak karya, akan makan makan. Akuat, tak kuat, tak kuat, tak kuat. Akan tak kuat, tak kuat, tak kuat, tak kuat. Tak pun yang tak. Kamakan doa, kekalan naikkan doa. Akan pun yang tak pun. Tunggu aja, udah kulit akan no, tengah kamu.
3: I'm going to go to the house.
1: Ya, aku tak cakap tak cakap. Eh, aku tak cakap tak cakap. Jangan kau tak cakap. Kau tak tak cakap. Kau kacau dah.
2: Tak kau lama cik hong, aku tak mahu.
1: Mai kan dah tak. Kan tak kau sila kat kawan nak kau sila. Ah sila. Aku akan kau tak kau kau sila. Tak kau tengah macam apa? Ayo bayi, kau bangga cak kami kama, tega nyimpun doa gang, tega gang. Ayo bayi, go, anai, kami kau tahu, kami kau tahu kami kau pun doa gang. Nukang kau jangan tata sih, tak gang gang kau, tak terima kau, sumpit uka. Yang aku dia kadang terang tu lah, nai, nai tu lah, ya senseng tang, tak desing tu lah senseng kay, aku kirim, mungkin aku dah kau, aku akan kau, tak kau, kau gua, ya kalau kau gay, aku tu aku, kau kata aku, aku nak kau,
2: Kata, masya Allah.
1: Anakake kumuma, ikam kagi. Ya, mana kan kagi, takkan mana kagi. Kaya mana ngai kau eh, mungkin kaya. Takkan ngai be, pasti kaya ikan aku eh, kau sih. Kau tu tak nuba, ini dengan ni gam, kau nukai be, kau tu. Ngai Kamu tak kau kau ni si kau kau ngum, dekat bising tak kau ngum, ya kau kau kau ngum ka, ah kau kau ngum ka, ya kau punya sangat sangat ngum dah, kau kau kau kau kanya, ya kau ngum ma, ya kau kau kan dekat kau dekat kau dekat kau, ya kau kau ma, cai, kau cai si cai ngan semua, kau cai entah apa, ngum.
3: Ta koma te komare amaka panza te Namibia ditangwe kaija tuaha te taya kuong chwara maa te ma te ki kamengu taeska te mun nyeha e kamako tau. Tue en 40 minute kwa jese ko tau nge karakwaha te ki te mo te no 18 gum 18 minute kwa jese beresena ha ya nguiku. Fiskona ngte tuwa nkwita dharana kare kwa haa ya te uka mka programa ngo kwa natati. Na mahalo te ana kwa bora ya te ki kainye kanyama tiye nkwe kwa haa ngebu ngebu na kutako. No kwa nkwe usangwe e vieke siyo kadato mialfu yini nyama hii bora ya kwe kutao kwe haa. Takangu magwana mha kwe te haa bora jete kweke. Kriket jete kweke. Jomku bora jete kweke. Rugby takite jiam. Aje te kikere kota ke ekam te ko ekska FM 107 o atakono nyeha FM siki ate te ko te iti kuyo te kikere kha kota te u boraje ke eja te kota te kuonkon te anako ate u boraje te kante usa subusubu nama te boraje ke eja kuonkora maa kono kwena maa kwe te kumare kwa ano te ki honda mbora te honda mika subusubu nama kwe en kwedam bora te kwedam kasusu na makwe para te mo kwa tie te spani he kwedam komano hondam komata nyo kwa kwa ranka te tsamkha tsusa susu na makwa kwa ranka ti miete kwedam bora na hondam bora eta no ti do wate nna eska tama uisi ka te koma re kwa no tsan kwa kweti Germany ne Ivory Coast eta no asa tama kha ata I karate susu na magwe te u dam sa tsam sa atenqa ka kuika ko sakya kwedam he no te ana kwa kha khonda meta te ata suna kota ka eja koma qare kota ku ntsho kwa kwana ka tiya ba re tsamese ku tsan tsu ku tsu kwa kha ti u kya ka tsamese ku ta tsan tsu sa tsu kwa kha bora si u anja ngoti kya ka na berem go bora te te ngi ska ku ntsho ra mate kwetsa te koma kwa no America Rico Maliti ta khono te o Andrew Fuse Kongola ngobo na twa te kaija atse ngeska bora ya kong tkora mata kwa na ka garo ngu hona ten siye vang owa ta kono nyeha FM siki na nyako tuwa nko ta kekte na ta I kara bora siye ko si kherye gure kareta te we te koma kota te muwa kota te ti nkwaka hentu te ata ama kota o muwa ko kaija te kong tkwa nti ya vate ata kwa nanti bora kwa chao ka kia o kare te kekere kota o komsa na ta I kara atse te awa siye mata bora bori je kong tkwa tere kareta
4: FIFA World Cup 2020 teke ja kungku sa teko ma marke sem tabahan ke ja kung thora khaman ji abare am ki tek khui ta se wa teke ja kung ka sai kai kai ko ko karti de task ko ka ko ko he to jo la ka ko ko he bora so ki si na de khosi i ji a no u si ki mo shupi ku si o ka te do na ko ke ja kung sa ne ke si ya fate ha mexico canada la horo te kung da so na ko kam te ka usa ka te ka ko han ne u si ki te kai ko ke ja kung ko se o kri chairman in ivory coast ta ku ya i ko ko ke ja kung ko se Toronto também tem capare muka ajite agoda te jinne group easy wokri he aya mahati cham cham wokri su kha ko to ya ha ke su easy ke he asa ukam ka su kisi te hete go te ko mati jemeni ku kwa kho te ke haraka ka ke kho ko be gwa ga tsa de dwa ke gwa tsa na ko be ta ba han 71 ka sika ingwe tsa ko ta ba han da ikara ko go no africa wo ta ba mo shupia ho khaskiri na sia ke hinsa anga sa ke ami ko sikwa ingwe ga kwa ya ya sa jemeni he renda ikara ga ko ikwa rente te ke kre ko kombe tinga de ko na han ka paro ye ka ta ba tsa ke tsa kwa ka haraka ka tsa ya kwa ka ikwa lana sa ke go di tsekara tsa ke ha te
5: Ya mesatse Andrew Fuchs kongola ngwekwa nqa qom ngetse bola ge yakho okwata yakam kanhwara sake 71 ana ke ngoma yamathili xa ke ngwa every coast tani ka ngkazata manke every coast paspani ke khoi kin khama goda som khauta asi bola ma xa ke tana kokwata so ikhwata tsinsa wa ngwitseke 71 landro
4: inga de para hanu kanga ku ete ai ba ko tawali de game su te wina ku su iye ke inda ku ke ti yu mu te bi hatu ke ya kha vaski tamin ku wada no ka ki ku yo te on ngo ko ta ko ke kha ya ko te ko mu a fe te ha wana ha a ko ko da te mi ta ke su i ka ha ga ra ka ha re de tri se na kwa ha ta da e khabita ha ta ta ki re ta bora si wina ku si i ka ra ko ke Goko tsaga tsa dza wa ke usa dza wa gono bora si ukwa ko wina ko siketego ka usi ki bora he tsa usa dza ka kisana ko si isi ki asa ko etego no ake he te ka usi ki mboro ka ka wa te veno bora ke ha me tsa tre tsa usa te gono te mo re kona ha ike hasa u kri sanu ni swane sa ula kri ka hasa ki hasa anda sini yam ko kri sa kwi kwi wina na hauti ni ne tsa mo ka sa wina ko sa u ya ka ko siki ngwe ko ngwe ko te sa ke na te yere ta kura tsa ko ha ko ya ba ka ro ti aki 71 ka ta bra ake Germany akate no hakata bahana hakwa roti daga ke Ecuador he hakwa roti da Ivory Coast kwa akate titu uyizi ki amatra hi yo tekle atakire da bahana tsatika tse komje khom khoma ta gwano tsa khai ka mkwana am ko bo motse teta ko bate ba ham teta khwara mu wa sina de ke mi gaba ni he tsame u ya kwa te ko re mapo e ke se ke ke bisena kwa ke kunja ku yizina ko te ka ta ba sina kwa thuta bahano bora he e ku sene khoji te ke se ka ka ko ra khati ni ngadi a jete kha go da tidi hin yo tek tek re ga te na go te kom na go te ana go hi te tia ta ko ba de riko ja te ko ko ga je ko go anta sin kai ko cha tsa ga ha ta he ja u ka te ki u ko ko ku ko a ngwe ngwe go kri siki na sa tia nga ma sa gwa de ke sa africa anda sin ba fana ba fana ko ka ngwe ga hi sin te go ja hambi ko na anda sin sa africa ka ka ra ka kwa ka ma te
5: Ya mangi group ye nkage angqe bola tane batsang nge kwakoda ka mangi spani tsebe sisi gya dripende ke ko antere batsang nge kwakwa so sisi age sa khurpi ye gani kuna tere batsang nge kwakoda so mangi ntwa jala khumo khe ke ko antere batsang nge kwakwa tsiga singe chemeni chwa 3 points every coast na 3 points ke ko antere batsang nge kwakoda so mangi bola ajala khumo ke mangi chemeni no khagwe ngoi bola ke 7-1 ngume gengi ko antere batsang nge every coast khawe finiwa tane batsang nge kwakoda mangi njuma kagi ta kong ko antene batsang ngal ko da mangi round of 16 tso ang mam juma ke da ga o tane batsang ngi kwa kwa ram ka sing ke khru ku khona ka tane ka guli nga khu ki ya ka u mangi years te ke twi de sang kwa ki da ko tane batsang ngal ko da mangi spani chaga no ka pala pala tuan a sa tse ke ka ang tane batsang ngi ko da tsa chiga ko da mangi chemeni gani kuna mangi a chiga ngi ko na defender gani kuna mangi Jonathan number 4 ge kuna tane batsang ngi ko da Alexander mangi number 5 ge kuna Kimmich then captain ki ko antene batsang ko da ga chikos number 15 wa nika uge kwa antere batsa ngi ho koma ngi bula agita dzela khamo kwe katsika sinke yamal number 10 ke kuchi aku antere batsa ngi kwa kwa mangke I bula mai ne chwa agita dzela ta mangke squad ga wa ke kwa first 11 ke jemini kani kuna itu tru dal kama khamo kwe ke kwa mangke bula ka ngi katsika every coach kwe kwa ma sinke ke si friend dia kwa na tene number 8 ke kwa captain ke kwa antere wa sangare tene ke kwa Ibrahim number 18 ke kwa antere batsa ngi kwa mangke ino mangke number 26 ke kwa antene mang ya bula tene get a zilla kuma dioman de tani watang kakwada tiello amet number 15 ke kuantere batang kakwada gatsam sasuda sunge number 15 chinwa amet tiello maya polama atagita na kwakwa maning ho da watang kakwada mange tinga sasuda sunge every coach gani kuna mange fufana mange kipa itu tru da wat amakama kwe ke kuantere batang hoka mange itana world cup hatene get am tene batang kwakwa fufana mange Mesti bola tenik kita jalan kamu kiki. Wanter baca kamu kau dah semanggi sepani caga. Kita bawa kamu kiki kau anda manggi grup. Ia gani kuna andro. Agama sengi. Juma yang agi ta agawa ki grup 16.
6: Tekoi jauh kowe grup ia si kacamu ada nak eja kuku kuku. Kita ia grup posisi kau kau kau kau kau. Jemen ini Ivory Coast isa. Nampu mau berikut kuku kita dekat kau temu. Nanti kamu kau boleh jauh nerten. Ian oru bora jinsi na hati ta anga kuiti tava kano kawushwa sika kau kukuji Anderson 7 ta kono bora jinsi yellow card jinsi Anderson 4 intacta yellow card jinsi tamiti on goal jinsi 7 na penalty jinsi o the team na guanam kabora group stage jinsi zaha ta kono knockout stage jinsi kasika ango tete na taya
5: Yo, got some to us and got to one who stated the Nikunaga. That's how come up and bullet took the car no rebahana. What's on the near penalty? I'm just penalty. I see Zinova, Kikwanda red cut, Nia, Yasiva. Yeah, what's some hunk got on goal as Yeva? Okay, what's on the Kakwada come out? Come on, no go state car, got all the quantity. What's on the Manga Spanish again? I'll get that go to quantity. What's on the Kakwada Manga, Germany Mangi, Kuma, if you get quantity. What's on the Hokwa, like that cook and every coast. Ke jumka antere watsang nge khokwa Emmanuel number 20 ke kula singo tane gana kuli kuna watsang nge khokwa mangi bola mutu age da kungi ku antere watsang nge khokwa ga tsai ige kang nga chemene ge ku ikung hum kama ku ge kwang tane watsang nge khokwa mangi bola tane age da kungi ku anga tsang ali kwa kuma ge XKFM no tansiva nge ke khansa ke FIFA World Cup yuda season to na gama age da na kwa kwa ge kwa mangi di of the chun no ha tswe bola ge de ke nna tsike ku antere watsang nge khokwa do so kopo go ngam jus pani ma yingwa gi da khitso kopo
6: aren te u kwana te tu bu muti hinya kwa na South Africa ba fara ba fara seri ya kwa jamu no Ivory Coast so an so ka ti kwana hanu ndi ti ya ogri ko kwa kesi sangare Christian inayo jamu no Wilfred Kanon Christian fo fana cha tamha ogri na hinge afcon sikita ma world cup sikita gwana mtwa hika ya kasi ya ogri ya ngi qesika teki qame ya hwa ngushu qiye te komsa konsa chemene kwete qiqe